0: 우리야.
1: 지난 남자나 그러지 뭐 가가부서 가로 라디오 언니 고모요 DJ 스컴 대세는 DJ 누구 그럼 가는 그래 바레 DJ 판타 가수 좀 누구 나무 군이랑 플랑 플랑 플랑 플랑 플랑 플랑 두고 잠플랑 플랑 두고 그래 움피라 판타 람바라 움피라 굴 꾸이라 굴 꾸아야 굴 꾸이다 watching 굴 람바라 굴 꾸아이 뉴질랜드 나발 꾸이다 무카티 어부의 광카부 하고 Ilan beri jam gue 00 gue batan saya gue komen kereza. Saya tahu di saya kumpulan pula. Om komen dari situ apa kasih cawat tuan di luar. Kau sih om sambil nam kaga. Atan cina ni satu asal ni satu. Apa sih om ka sih om sambil kaga mana na? Om kaga cina na kaga na itan. DJ Scom de Sede DJ Kulam kanang de Bades DJ Fanta Sound wanga tulimu day night party Eva Sunday Eva Stem yakadongo kamu Ndibi samu mpala mpala Uya Wanji Wanji Ondi kumoyo
2: Ondi kumoyo mwango fwe Dio na bise mbana da
1: Hey
2: Ayo sana buku
1: Oriwa? Jide gema sonzi?
2: Mzire kulimbe.
1: Sorry.
2: Aye baba mtu ya jabe suti ki avantu baba uliza ino na insano na kubalikia uliza ino.
1: Umtu kakwa tibara ka rahuma amina.
2: Ya ba kuwe kuko mune la kulami seku mune lea.
1: Iii.
2: Muku weku.
1: Amba.
2: Ya mune mune mune.
1: Hey.
2: Ya. Kumajira.
1: Wanji.
3: Kajia yo.
1: Ndiyo mula yuli otie.
3: Ndiyo.
1: Ah, kati hii.
3: Walayimu lai hii. Ndiyo kwa nikuluguamu.
1: Nikuluguamu?
3: Kato soho babu nyole.
1: Wanji.
3: Kato soho na babu gade.
1: Mm-hmm.
3: Soho mwange buluka nyengi nyabu lanyi.
1: Hey.
3: Bosu bosu na kiri ya bosu bosu mba hei so naba ni mubu gosi
1: katizo kwa wanti komao kwa wanti ya
3: ahula mahina
1: webale kunyia
3: shimayo mukomoti evi kuru mabitia
1: kare webale kunyia
3: eee
1: bye
2: ane DJ Scom
1: wanji baba
2: DJ Scom
1: wanji baba
2: oriko gani mamlangi
1: mamlangi
2: Aye baba mitale ja kusira labantu bayi baba matira ino
1: bakoba tunatupa matira ino tubende ino
2: bakatololo kubanga amba namrudo na bale kotololo
1: awu baganda bayife
2: bona bona bona ready esika na mani ngisa lukire ino
1: tujapaka tupita mpaka Kenya
2: ubukiri busia malaba baba segere kangonga kuba budu bona bona ambende ino
1: kali
2: naba nebitende bana debona baba debona stage bana anti mulemere
1: baba kazi chaba tonderwa
2: Bikini baba angi
1: Eva ino kuma wansi wa
2: Uwe kini mgana angi
1: Kari Uwanji
2: Uwanji DJ Scom
1: Ondi kumoyo
2: Oko moja baba
1: Ndiyo baba
2: Mkutu weleza
1: Mutalambala mutalambala
2: Baba chito wa mkulambala Unamili maga de chiwani
1: Awe chiwani mnimutia
2: Awe chiwani babenda inu Nguye wako vienu ledyo ya vita uo
1: Buzo garoyo
2: Eyori jino inu Eza mkasaka Eza mkogulila Yuna eno wilano kuweleza Ngomuziki guli kwa lari
1: Ntiandi ya chavazinga
2: Baba niyo jire ni mweba Kutu weleza Otuko nko ino uwemba Ndo ino uwemba Vosu kona inebuza DJ CO Emiake meke Jedi no nengkirezo Mwemba vile mweno kweira
1: Bakola research
2: Baba research yoi na yoi ya kazi ino
1: Hei
2: Kena nikuweza kwa bantu wabe chigani
1: Hei
2: Niti baba mweba nikuweza kwa genya hawa iji Okutu chaadira hawa na mambwe Tugai ya nabu vaturu mbiaye Tugala zenga tukari mwomupira
1: Hei
2: Hei gotabu ike kuchisa hawa chigani yao
1: Hei
2: Hela tukumi yegwe imwe
1: Ya, tujoba sakata
2: Ulidobu lango, ulidobu lango
1: Ifatu jakuba, ifatu yukamuli
2: Iyi, ntia ituwe na mtu chadile kwenye chigani
1: Tulukuida, tulukuida
2: Yes, evo
1: Eee
2: Tuidako la programu
1: Kari